0: Penggeledahan itu dilakukan terkait dengan operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat mantan Bupati Langkat Syah Afandin dalam dugaan kasus korupsi fee proyek serta gratifikasi. Tim penyidik KPK menggeledah kantor Bupati Langkat, rumah dinas Bupati Langkat, kantor dinas Perkim, kantor dinas PUTR, serta kantor dinas pendidikan. Penggeledahan berlangsung secara bersamaan di sejumlah kantor dinas pemerintahan selama beberapa jam dengan pengamanan ketat dari personel Brimob bersenjata lengkap. Terlihat beberapa petugas KPK usai menggeledah keluar dari kantor pemerintahan sambil membawa beberapa berkas dokumen penting, lalu dimasukkan ke dalam mobil yang terparkir di pintu masuk kantor. Di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, penyidik KPK terlihat keluar dari kantor membawa dua koper yang diduga berisi dokumen untuk melengkapi alat bukti dalam penyidikan kasus Bupati Langkat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Ilham Syah Bangun, membenarkan adanya penggeledahan oleh tim KPK di kantor Dinas Pendidikan. Ia merupakan salah satu dari beberapa saksi yang sebelumnya sempat dimintai keterangan oleh KPK.
1: Ini kan ada kegiatan di Dinas Pendidikan, makanya dalam rangka hari ini beliau untuk melengkapi bukti-bukti, makanya mereka melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan.
2: Ada berapa ruangan tadi Pak yang digeledah, Pak?
1: Saya kurang tahu pasti, tapi intinya mereka, karena saya datang di sini, jadi semua ruangan yang mereka rasa itu dibutuhkan, mereka akan melakukan pemeriksaan.
2: Berusaha apa itu yang mereka bawa, Pak?
1: Baru? Ya, sejauh ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk sebagaimana dakwaan, itu saja.
0: Bisa dimengenal Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Let's start your awesome day.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif pagi bareng saya Rosit Romansyah. Masih bahas seputar kekalahan Maroko Sobat K dengan Prancis yang mana ini merupakan kekalahan dari 4 tahun silam Sobat K. Kalau dari melihat pertandingan semalam atau tadi pagi Sobat K ya, yang mana Achraf Hakimi dan kawan-kawan ini selalu takluk dengan skor identik dari Prancis Sobat K. Maroko dipaksa bertukuk lutut ini kalah dengan 2-0 pada laga 16 besar di hari Jumat ini Sobat K, tanggal 10 Juli 2026. Setelah tampil mengesankan dengan menahan imbang Brasil di fase grup dan memenangkan Belanda di babak kedua, di babak ke-32 besar, Maroko takluk di tangan Prancis. Yang mana yang Prancis sendiri yang begitu ambisius Sobat K, ini untuk menangkan pertandingan harus ditahan imbang di babak pertama dengan skor 0-0 Sobat K. Namun, Maroko tampil di bawah tekanan, bahkan tidak mampu menghasilkan on target di babak pertama. Dan beruntungnya dari kiper Maroko Sobat K, Yasin Bono, tampil cemerlang dan mampu melakukan penyelamatan gemilang termasuk mengagalkan tendangan penalti dari Kylian Mbappe Sobat K. Dan seperti yang kita tahu, di tahun 2022, Maroko sendiri juga gagal untuk lolos ke babak selanjutnya, yang mana ini di tangan Prancis mereka juga kalah Sobat K dengan skor 2-0 berkat gol dari Theo Hernandez dan juga Randal Kolo Muani Sobat K. Di tahun 2020 ini juga sama di Amerika Serikat Sobat K, yang mana Maroko gagal melenggang ke babak selanjutnya dengan skor 2-0. Apakah Prancis bisa terus melaju ke semifinal? Yang pasti sudah lolos dengan di semifinal Sobat K. Dan akankah Prancis bisa lolos ke final nantinya Sobat K? Apakah back to back? Kita tunggu saja hasil pertandingan di Piala Dunia 2026. Silakan untuk kamu yang sudah memikirkan prediksi kira-kira negara mana yang akan bertemu dengan Prancis? Apakah Spanyol Sobat K? Nah, kita akan lihat pertandingan di nanti dini hari Sobat K, yang mana Spanyol ini akan bertemu

0: Sobat Kuy, Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat yang berada di kawasan dekat Stadion Jember Sport Garden, Sobat Kuy. Dalam meninjauan tersebut, Bupati menyampaikan bangunan sekolah ditargetkan rampung pada akhir Juli ini dan sekolah rakyat akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ataupun miskin ekstrim kategori desil 1 dan desil 2 mulai dari jenjang SMP, maksud kami jenjang SD, SMP hingga SMA, Sobat Kuy. Dengan berbagai fasilitas yang memadai, yang mana dengan fasilitas tersebut, sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia sekaligus menjadi sarana memutus rantai kemiskinan antar generasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan pembangunan sekolah rakyat sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Kamis sore 9 Juli 2026 meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat yang berada di kawasan dekat Stadion Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung. Dalam peninjauan tersebut, Bupati menyampaikan pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada akhir Juli. Sekolah rakyat akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 dan desil 2. Mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk menunjang proses belajar mengajar. Di antaranya gedung sekolah, asrama, laptop bagi setiap siswa, layanan makan gratis 3 kali sehari, 2 kali makanan ringan, serta sarana olahraga berupa lapangan basket dan lapangan sepak bola berstandar FIFA. Dengan fasilitas tersebut, sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia sekaligus menjadi sarana memutus rantai kemiskinan antar generasi. Keberadaan sekolah di kawasan olahraga Ajung juga diproyeksikan menjadi pusat aktivitas baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyukseskan program sekolah rakyat. Seluruh camat, lurah, hingga perangkat daerah juga telah diinstruksikan memastikan tidak ada lagi anak di Jember yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Selain memberikan akses pendidikan gratis dengan fasilitas lengkap, program ini juga akan memberikan perhatian kepada kondisi keluarga peserta didik termasuk membantu keluarga yang masih menempati rumah tidak layak huni. Pemerintah berharap sekolah rakyat menjadi bukti nyata keberpihakan negara dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
3: Di Jember dibangun sebuah sekolah megah sekali, mungkin bisa dikatakan paling megah dan paling lengkap. Di asramanya sangat bagus, gedungnya juga sangat bagus, ada lapangan basketnya 2, ada lapangan sepak bola standar FIFA, ini luar biasa, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya, dan itu diperuntukkan oleh Presiden kepada warga anak-anak dari penduduk masyarakat miskin ekstrim, desil 1, desil 2.
4: No matter what, no matter what.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Pengguna Jalan Nasional 3 yang melintasi wilayah Kecamatan Gambiran diminta mengantisipasi perubahan arus lalu lintas menyusul dimulainya proyek rehabilitasi Jembatan Gambiran Banyuwangi. Satlantas Polresta Banyuwangi memastikan rekayasa lalu lintas akan diterapkan sejak 14 Juli hingga 14 September 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi potensi kemacetan selama proses pekerjaan berlangsung. Pengguna jalan juga diminta memperhatikan informasi lalu lintas terkini, mengurangi kecepatan saat mendekati area proyek, serta mengutamakan keselamatan dengan mematuhi petunjuk petugas di lapangan.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, tahun anggaran 2020-2021. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal bilang, kedua tersangka yakni MS, Kepala Desa Nonaktif, dan WS, Bendahara Desa Aktif, keduanya ditetapkan tersangka setelah berkasnya dinyatakan lengkap atau tahap 1. Dalam kasus ini, ditemukan kerugian negara mencapai 289 juta rupiah. AKP Selimat mengaku akan segera mengirimkan berkas perkara tindak pidana korupsi itu kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo untuk segera diproses hukum menuju tahap selanjutnya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Kesehatan Kota Batu mencatat 47 kasus baru HIV selama Januari sampai Juli 2026. Kelompok populasi umum menjadi penyumbang terbanyak disusul pasien TB, sementara kelompok lelaki seks lelaki atau LSL juga tercatat menyumbang 4 kasus baru. Pengelola program TB dan HIV Dinkes Kota Batu, Yoni Hadi Purnomo, mengatakan masih banyak kasus yang masuk kategori populasi umum karena riwayat perilaku beresiko sulit ditelusuri. Selain itu, pola penyebaran kini semakin sulit dipetakan karena banyak aktivitas beralih ke platform daring. Sejak 2017, Kota Batu telah mencatat 691 kasus HIV. Dinkes terus mengintensifkan edukasi, screening dini, serta layanan tes dan pengobatan HIV untuk menekan penularan dan meningkatkan penanganan bagi masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, program MBG di Kota Solo kembali dilaksanakan mulai Senin besok seiring berakhirnya libur sekolah. Sebanyak 73 SPPG akan beroperasi secara serentak melayani para penerima manfaat. Selain menyiapkan operasional dapur, tidak ada perubahan menu MBG setelah libur sekolah. Menu yang diberikan kepada pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Masih di 102,9 FM K Radio dalam K Perspektif. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Sobat Cahaya yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Simpang 4 Kali Putih terpantau ramai lancar di jam 7 lepas 39 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat pagi juga untuk Sobat Suci yang mengabarkan di kawasan sekitar alun-alun. Terlihat juga banyak masyarakat yang sudah melaksanakan olahraga, Sobat K, hendak pulang. Dan terlihat juga beberapa kendaraan sudah mulai berangkat kerja, Sobat K. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu, Sobat K, ya, untuk memenuhi stamina dalam beraktivitas di hari Jumat ini. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di pagi hari ini, langsung aja kirimkan di 08 11 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News, pemirsa. Ribuan warga Iran memadati kota Mashhad pada Kamis malam waktu setempat untuk mengikuti prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Proses ini menjadi puncak dari rangkaian acara penghormatan dan pemakaman yang telah berlangsung selama beberapa hari di Iran dan Irak. Media resmi Iran melaporkan iring-iringan pemakaman berlangsung di Jalan Imam Reza. Sholat jenazah dipimpin langsung oleh putra sulung Khamenei, Ayatollah Mustafa Khamenei. Rangkaian penghormatan terhadap Khamenei telah dimulai sejak minggu lalu di Teheran. Dan pada Selasa, jenazah Khamenei dibawa ke kota Qom dan disolatkan di Masjid Jamkaran. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Irak dengan acara penghormatan yang digelar di kota suci Najaf dan Karbala. Pemerintah Iran menyatakan Ali Khamenei meninggal dunia pada hari pertama operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada 28 Februari lalu. Pasca kewafatannya, putranya Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai penerus kepemimpinan tertinggi Iran. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News dan selamat pagi Indonesia. Kami lanjutkan kembali dengan informasi. Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat hari ini. Sesaat lagi.
2: Sound of Knowledge.
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM K-Radio, ada informasi bahwasannya Rahmat Gobel, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, sekaligus Menteri Perdagangan di tahun 2014 dan 2015, meninggal dunia pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026 di Jakarta. Kabar wafat tersebut dikonfirmasi oleh Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Ia sekaligus menyampaikan belasungkawa atas kepergian almarhum. Dan jenazah almarhum akan disemayamkan Sobat K di rumah duka di Jalan Supomo nomor 55A, Jakarta Selatan. Dan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga, kerabat dan kolega menyampaikan penghormatan terakhir Sobat K. Dan bahwasanya Pak Rahmat Gobel ini, prosesi pemakaman Rahmat Gobel direncanakan berlangsung di Gorontalo dan keluarga memohon doa dari masyarakat agar almarhum mendapatkan ampunan dan rahmat dan tempat di sisi terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa Sobat K. Dan kami dari K-Radio juga mengucapkan turut belasungkawa atas meninggalnya Pak Rahmat Gobel, anggota dari DPR RI dan juga sekaligus Menteri Perdagangan pada periode 2014-2015.

102,9 FM KIR Radio Sobat KIR. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi dan Imigrasi dan Masyarakatan menegaskan Yusril Iza Mahendra, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 bukan regulasi yang secara khusus mengatur LGBTQ Sobat KIR. Yusril mengatakan Perpres tersebut harus dipahami secara utuh sebagai pedoman kebijakan pertahanan negara. Aturan itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ia menjelaskan, dalam kebijakan umum pertahanan negara, pemerintah mengelompokkan ancaman terhadap ketahanan nasional ke dalam 3 kategori. Ketiganya yakni ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Menurut Yusril, LGBTQ hanya merupakan salah satu unsur yang dibuat dan disebut dalam konteks ancaman non-militer terhadap eksistensi bangsa dan juga negara, Sobat K. Menurutnya, dan pemerintah tidak memiliki rencana menyusun undang-undang khusus mengenai LGBTQ. Hingga saat ini, belum ada pembahasan di pemerintah maupun DPR terkait penyusunan regulasi tersebut. Yusril menyebut ancaman non-militer memiliki cakupan yang luas, tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial dan budaya, tetapi juga mencakup bencana alam, wabah penyakit, pemanasan global, penyebaran paham ateisme, serta paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, ia minta masyarakat tidak memahami Perpres Nomor 111 Tahun 2025 hanya dari satu isu tertentu. Menurutnya, kebijakan pertahanan negara mencakup berbagai aspek, termasuk ketahanan ideologi, Sobat K, sosial budaya, dan pola pikir masyarakat. Yusril juga menjelaskan ancaman militer merupakan ancaman berupa penggunaan kekuatan bersenjata, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Memories follow me left and right. I can feel you over here.

0: 102,9 FM Ki Radio masih di Ki Perspektif Pagi bareng saya Rosit Romansyah. Masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga menjelang jam 12 siang nanti Sobat Ki. Yang mana ada informasi seputar dari Menteri SDM Bahlil Hadalia menyampaikan bahwasanya ada sebanyak 57,6% SPBU biosolar di Indonesia sudah menyalurkan bahan bakar minyak jenis biodiesel B50 Sobat Ki. Ia mengatakan penyaluran B50 akan terus diperluas selama masa transisi. Pemerintah menargetkan seluruh SPBU biosolar sudah menyalurkan B50 setelah 30 September 2026. Dalam aturan masa transisi dalam aturan keputusan Menteri SDM tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak solar sebesar 50%, badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan biodiesel B40 diberi kesempatan menyalurkan stok tersebut sampai 30 September 2026 dan sesuai standar dan juga spesifikasi yang telah ditetapkan Sobat G. Dan dari sisi distribusi ada sebanyak 44 dari 121 terminal BBM Pertamina telah menyalurkan B50 dalam bentuk biosolar. Jumlah tersebut mencakup fasilitas depot, terminal transit dan juga ship to ship di seluruh Indonesia. Yang mana penyaluran B50 tertinggi tercatat di wilayah Jawa bagian barat. Di wilayah ini 7 dari 7 terminal BBM atau 100% sudah fasilitasi penyaluran B50 untuk 942 dari 980 SPBU atau sekitar 96,1% Sobat G. Dan untuk bagian dari daerah Jawa Timur sendiri, Bali dan juga Nusa Tenggara ini mencatat ada 11 dari 19 terminal BBM atau 58% telah memfasilitasi penyaluran B50 Sobat G. Dan mungkin di wilayah kamu atau di dekat SPBU dari Sobat G, apakah sudah terlihat juga sudah mengisi B50? Mungkin bisa share juga pengalamannya Sobat G, untuk khususnya mesin-mesin yang menggunakan solar Sobat G. Apakah ada pembeda dari yang sebelumnya? Karena dari Menteri SDM sendiri ini ditargetkan sampai di tanggal 30 September 2026 untuk BBM yang B40 Sobat G. Silakan tulis komentar kamu mengenai apakah kamu sudah pernah menggunakan B50 yang sudah masuk di Jember. Mungkin bisa share juga pengalaman kamu di 0811 378 1029. Kali ini saya hadirkan satu lagu terbaru dari musisi terkenal Indonesia Sobat G, yang mana sempat lama vakum, ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan 102,9 FM Kei Radio Sobat Kei. Masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu sampai menjelang jam 12 siang nanti. Kali ini ada update informasi yang mana Kejaksaan Agung yang kemarin terduga Sobat Kei, maksud kami ini dari Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dan Korta Sitbikor Polri masih melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga korupsi terkait batubara dan Asabri. Penyidik gabungan juga telah melakukan penggeledahan di belasan wilayah di Jakarta hingga Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan berbagai pecahan uang seperti dolar Amerika Serikat dan juga Singapura hingga emas batangan puluhan kilogram telah disita. Polisi turut menyita barang bukti berupa ponsel hingga foto keluarga yang diduga pemilik rumah di Parahyangan Golf 2 di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu kemarin. Kejaksaan Agung buka suara penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan upaya hukum penggeledahan dan juga penyitaan itu sepenuhnya kewenangan kepolisian. Ia memastikan Kejaksaan Agung menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anang turut meminta publik agar tidak langsung membuat kesimpulan dan mengaitkan proses hukum yang berjalan dengan sosok tertentu. Dalam kesempatan tersebut, Anang juga mendorong agar seluruh proses penegakan hukum dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah Sobat Kei. Dan TNI serta Kejagung juga membantah ada anggota mereka yang mendatangi Polda Metro Jaya setelah proses penggeledahan atau pada hari Kamis kemarin dini hari Sobat Kei. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nes ini membantah narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa adanya anggota TNI dengan bersenjata lengkap ke Polda Metro Jaya. Ia juga menepis foto-foto dan juga video yang beredar luas di media sosial Sobat Kei dan informasi itu tidak benar dan meminta semua pihak untuk waspadai upaya provokasi. Dan pada hari Kamis malam di tanggal 9 Juli 2026, penyidik gabungan kembali melakukan penggeledahan dan kali ini penggeledahan dilakukan di sebuah ruko di Jalan Asem 2 Cipete, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi Sobat Kei, penyidik datang untuk menggeledah sekitar jam 11 malam lepas 10 menit dan penyidik tiba di lokasi dengan menggunakan 3 bus. Selain itu sebuah mobil Inavis juga terlihat di lokasi Sobat Kei. Dan penyidik langsung memasang garis polisi di depan 5 unit ruko dan setelahnya penyidik langsung masuk ke salah satu ruko untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan ruko tersebut merupakan lokasi ke-13 yang digeledah oleh penyidik. Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan ada penambahan lokasi lainnya yang akan digeledah dari kasus ini sebab hal ini tergantung dari pengembangan atas keterangan saksi dari dan juga gelar perkara.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember. Good morning,
2: 102.9. Sound of Knowledge. Kejagung menegaskan surat edaran mengenai kewaspadaan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan AGHT. Ini yang beredar di internal institusi, bukan diterbitkan sebagai respon atas penggeledahan yang menyeret nama Febri Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Obat. Anang Supriyatna, ini Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, mengatakan surat edaran tersebut bagian dari pengawasan melekat atau waskat yang rutin dilakukan pimpinan untuk mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas dalam menjalankan penegakan hukum, Sobat G. Anang menjelaskan, kondisi yang berkembang belakangan ini menjadi pengingat bagi seluruh insan adikiasa untuk tetap waspada terhadap berbagai tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Ia juga menjelaskan bahwasannya anggapan bahwa surat edaran tersebut berkaitan dengan penggeledahan yang menyeret nama Jampitsus, menurutnya serupa memang rutin diterbitkan sesuai kebutuhan masing-masing di bidang kejaksaan, Sobat Ki. Selain itu, Anang juga membantah kabar yang menyebut Kejagung menggelar rapat melalui Zoom untuk membahas persoalan tersebut. Ia menegaskan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan pengarahan melalui Zoom maupun penerbitan surat edaran merupakan agenda rutin yang memang dilakukan pimpinan Kejagung, bahkan bisa berlangsung setiap 2 minggu sekali atau menyesuaikan situasi yang saat ini sedang berkembang, Sobat Ki. Dan memang sebelumnya beredar surat edaran internal yang meminta jajaran kejaksaan meningkatkan kewaspadaan terhadap AGHT yang tengah mencuat polemik penggeledahan terkait Jampitsus. Kejagung juga menyatakan menghormati proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polri di sejumlah titik dalam penanganan perkara 3 dugaan korupsi yang menyeret Febri Adriansyah Jampitsus, Sobat Ki. Kejadian itu pun langsung menyita perhatian publik, apalagi proses penggeledahan berlangsung di rumah Jampitsus ini diamankan puluhan anggota TNI pada hari Rabu 8 Juli 2026. Anang Supriyatna juga menegaskan pihaknya akan menunggu hasil penyidikan yang tengah berjalan, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang berkaitan dalam perkara tersebut.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami. K-Radio 102.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Pemkab Jember memastikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu mendapat kepastian. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan Jember menjadi salah satu daerah pionir yang sejak awal memberikan kejelasan status bagi P3K. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jember juga disebut sebagai daerah dengan pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu terbanyak di Indonesia. Tak hanya itu, Pemkab Jember memastikan kontrak kerja P3K akan terus dilanjutkan pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya, selama pegawai mampu mempertahankan kinerja sesuai standar BKN. Selain menjamin keberlanjutan kontrak, Pemkab Jember juga berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan P3K. Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS tidak akan dipotong, meski di tengah tekanan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemkot Malang upayakan angkutan gratis bagi pelajar beroperasi pada pertengahan Juli 2026. Hal ini disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang menyebut regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis masuk tahap harmonisasi dan diupayakan bisa dioperasikan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 atau pertengahan Juli 2026. Sedangkan untuk bus sekolah, pihaknya masih akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah tetap dioperasionalkan atau tidak karena sudah ada angkutan pelajar gratis. Di sisi lain, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleputra menyampaikan angkutan pelajar gratis nantinya menggandeng sopir angkutan kota yang selama ini ada di wilayah setempat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menyiagakan sejumlah sarana untuk distribusi bantuan air bersih jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat yang kesulitan air saat memasuki puncak musim kemarau 2026. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, pihaknya menginstruksikan BPBD sudah menyiapkan tangki-tangki air bersama dinas terkait. Jadi apabila nanti memang diperlukan, semuanya sudah siap bergerak memberikan bantuan. Seluruh sarana pendukung telah disiapkan oleh timnya. BPBD saat ini memiliki tandon air dan 3 mobil tangki yang siap diterjunkan untuk mendistribusikan bantuan air bersih.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemerintah memastikan proyek Surabaya Regional Railway Line atau SRRL berjalan sesuai target. Proyek ini menghadirkan layanan kereta komuter di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik melalui pengembangan jalur ganda. Pihak terkait telah bertemu kemarin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Di antaranya Dirjen Perkeretaapian, Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, PT KAI, serta Bank Pembangunan Jerman atau KFW sebagai investor. Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jatim, bilang SRRL jadi proyek penting karena rel kereta api di Surabaya saat ini masih jalur tunggal. Perlu ada peningkatan agar layanan komuter di Surabaya berjalan optimal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sebagai Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengungkapkan sikap Presiden Prabowo Subianto merespon proses hukum dan penyidikan 3 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani Kortas Tipikor Polri. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak membangun spekulasi. Prasetyo juga mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat penegak hukum Sobat K, sembari tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sejak awal memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Karena itu Prabowo disebut berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya aparatur negara, agar segera melakukan pembenahan. Prasetyo juga mengatakan kepala negara juga terus mengingatkan bahwa korupsi masih menjadi salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, upaya tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan integritas aparatur, serta menjaga persatuan dan juga stabilitas nasional. Dan ia menambahkan suasana yang kondusif dan saling percaya antar masyarakat juga diperlukan agar berbagai persoalan bangsa dapat diselesaikan dan program-program pembangunan berjalan dengan baik. Prasetyo juga menyampaikan di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi dan juga TPPU oleh Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri. Dan Kakortas Tipikor Polri, Irjen Toto Suharyanto juga menyebut kasus-kasus yang ditangani bersama Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya ialah dugaan korupsi di PLN terkait pengadaan batu bara, memicu kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan dari BUMN Krakatau Steel.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

102,9 FM Ki Radio masih di Ki Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 10 pagi sobat, lepas 7 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Ki Perspektif pagi ini di hari Jumat 10 Juli 2026. Sobat Ki, langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan potensi hutan sekaligus menyejahterakan

Rancangan Induk IAD ini merupakan langkah konkret untuk mengentas kemiskinan yang masih membayangi warga di sekitar kawasan hutan, perkebunan, perdesaan, hingga wilayah pesisir. Menurutnya, visi pembangunan Jember harus seimbang, menjaga kelestarian alam sekaligus membuka keran ekonomi bagi masyarakat lokal. Ia menambahkan, fokus utama program ini adalah kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses lahan produktif, khususnya bagi para buruh tani dan warga tepian hutan. Lewat program perhutanan sosial, mereka akan mendapatkan hak legal untuk mengelola lahan hutan, Sobat Ki. Demi memastikan program ini tepat sasaran, Pemkot Jember bakal melibatkan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Jawa Timur, hingga aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dalam proses verifikasi data calon penerima manfaat. Di sisi lain, Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetyani ini menjelaskan bahwasanya konsep IAD menekankan pada keterpaduan pembangunan wilayah melalui kolaborasi multi pihak. Menurutnya, perhutanan sosial menjadi alat negara untuk memberikan hak kelola lahan kepada masyarakat sekaligus membuka peluang bisnis yang lebih luas. Dan pada momentum yang sama, kementerian juga meluncurkan uji coba Blended Finance Model atau BFM. Ini skema pembiayaan campuran dihadirkan untuk mempermudah kelompok pemegang surat keputusan atau SK perhutanan sosial dalam mendapatkan modal usaha. Dalam hal ini, Kabupaten Jember terpilih menjadi salah satu daerah percontohan nasional.

102,9 FM K Radio. Sobat K, kasus yang sempat ramai juga dibicarakan bahwasanya kasus penyimpangan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jember merupakan tindak lanjut langsung dari laporan yang disampaikan oleh pihak bank kepada aparat penegak hukum. Sobat K, BNI menegaskan bahwasanya laporan tersebut diajukan oleh BNI sejak tahun 2024 setelah perseroan menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan juga penyaluran kredit. Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya proaktif dalam menjaga tata kelola yang baik serta penerangan prinsip kehati-hatian. Corporate Sekretari BNI Oki Rusartomo menjelaskan bahwa langkah ini, pelaporan tersebut merupakan bagian dari komitmen BNI untuk menindak tegas setiap indikasi pelanggaran, baik melalui mekanisme internal maupun jalur hukum yang berlaku. Dalam perkara tersebut, BNI telah melakukan pemeriksaan internal dan mengambil langkah penanganan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan perusahaan. BNI menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kecurangan atau fraud. Oki menambahkan, tindakan individu yang terbukti melanggar tidak merepresentasikan kebijakan maupun praktek perseroan secara umum. BNI menegaskan bahwa penyaluran kredit termasuk KUR senantiasa dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini Sobat K, BNI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perkembangan perkara tersebut, dan perseroan memastikan dukungan terhadap proses hukum dilakukan dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Dan sebagai salah satu bank penyalur kredit program pemerintah, BNI berkomitmen menjaga integritas penyaluran KUR agar manfaat pembiayaan dapat diterima oleh pelaku usaha yang benar-benar berhak dan membutuhkan dukungan permodalan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
4: Sobat ke kawasan pusat kota Jember kini tengah bersolek. Pemerintah Kabupaten Jember resmi memulai program penataan pedagang kaki lima yang kerap memadati jalur-jalur utama. Alih-alih menggunakan cara represif, penertiban kali ini, penertiban maksud kami, diklaim mengutamakan pendekatan humanis dan juga komunikasi dua arah. Kali ini Satpol PP menyasar kawasan strategis Jalan Gajah Mada serta beberapa jalur protokol lainnya. Target utamanya adalah mengembalikan trotoar dan bahu jalan ke fungsi aslinya sebagai ruang publik yang ramah pejalan kaki. Penertiban ini berpusat pada kawasan padat yang akrab disebut di segitiga emas Sobat K. Yang mana zona ini membentang luas meliputi beberapa jalur utama mulai dari Jalan Hayam Wuruk hingga Jalan Gatot Subroto. Kepala Satpol PP Jember Bambang Rudianto memastikan bahwa pembersihan ini bukan bentuk larangan bagi warga untuk mencari nafkah dan pemerintah daerah hanya menuntut agar roda ekonomi berputar di jalur yang tertib aturan. Bambang juga menambahkan trotoar murni dibangun untuk kenyamanan dan juga keselamatan pejalan kaki sehingga tidak boleh disalahgunakan sebagai tempat berdagang secara permanen. Langkah ini pembenahan merupakan menjadi bagian dari visi besar menyukseskan gerakan nasional atau ASRI, sebuah program yang mencita-citakan kawasan kota yang apik, sehat, ASRI dan juga indah. Mengenai prosedur di lapangan, Satpol PP berjanji ini akan mengutamakan pembinaan dan juga edukasi terlebih dahulu Sobat K. Jadi pedagang yang melanggar batas aturan akan ditegur dan diminta mendatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun Bambang beringatkan bahwa pihak yang berwajib tidak akan segan mengambil langkah hukum jika imbauan tersebut diabaikan. Dan sebagai solusi jangka panjang agar dapur pedagang tetap mengepul Sobat K, Pemkab Jember tengah merancang ruang khusus. Salah satu rencana yang disiapkan adalah menyulap area di depan kawasan Lippo Plaza ini menjadi pusat kuliner atau rest area terpadu. Dengan begitu, para PKL di Jalan Gajah Mada nantinya bisa berpusat di sana dengan kondisi yang jauh lebih rapi, aman, dan juga nyaman bagi para pembeli.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: number one hits music station.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif. Di 102,9 FM bareng saya Roset Romansyah. Di hari ini, hari Jumat, 10 Juli 2026, Sobat K. Sudah masuk di jam terakhir di K-Perspektif, Sobat K. Dengan cuaca yang cukup cerah hari ini, pas banget untuk kamu yang ingin beraktivitas di luar rumah. Karena menurut BMKG sendiri, Sobat K, untuk wilayah Jawa Timur hari ini itu berpotensi cerah berawan tanpa ada potensi hujan, Sobat K. Dan melihat kondisi cuaca di Kabupaten Jember, khususnya untuk di kawasan daerah Jember Kota, saat ini terpantau cukup cerah ya. Untuk di kawasan Kaliwates, Patrang, ini ya, Sumbersari terpantau cerah, Sobat K, dengan intensitas suhu di antara 20 hingga 23 derajat Celcius, Sobat K ya. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini 08 11 378 10 29. Dan kamu juga bisa mengupdate informasi seputar Jember melalui media sosial kami di Instagram, Sobat K. Jangan lupa untuk follow dan bisa membagikan kondisi terkini mengenai apa yang terjadi di media sosial, Sobat K ya. Dan kamu juga bisa mengabarkan juga beberapa kejadian-kejadian menarik di sekitar kamu, sekali lagi di 08 11 378 10 29.

Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Salah satu agendanya adalah meninjau progres revitalisasi Pasar Banyuwangi. Pasar tersebut dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum sejak Juni 2024 dengan anggaran Rp152 miliar. Pasar tersebut dikonsep menjadi kawasan heritage, pasar tradisional berkonsep modern, sekaligus destinasi wisata sejarah. Kompleks seluas 1 hektar ini terdiri dari pasar basah, pasar kering, area kuliner, serta gedung parkir yang memadukan arsitektur khas Osing dan kolonial Belanda. Saat berkeliling, Gibran juga memberikan sejumlah catatan terhadap pekerjaan penyempurnaan yang masih berlangsung. Beberapa di antaranya terkait kebersihan lantai, penataan kabel, serta penyelesaian detail bangunan agar pasar benar-benar siap digunakan, Sobat K. Dan Kasatker Pelaksana Strategi Jawa Timur, Igusti Agung Hari Wibawa mengatakan, secara umum progres pembangunan pasar induk Banyuwangi telah selesai. Hanya saja, mendatang Kementerian PU juga masih punya

kewajiban melakukan pemeliharaan dan juga penyempurnaan terutama di kawasan cagar budaya rentang waktunya 6 bulan. Hari juga menjelaskan dalam kunjungan Wapres memberikan beberapa catatan seperti yang tadi disampaikan Sobat K, dan selain pasar, revitalisasi juga dilakukan pada asrama Inggrisan, bangunan bersejarah yang menjadi satu kesatuan dengan pasar Banyuwangi, yang mengurai penyelesaian proyek sempat mengalami keterlambatan karena sebagian pekerjaan berada di kawasan cagar budaya. Proses penguatan struktur bangunan dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak nilai historis bangunan.

Kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan zuhur hari ini Sobat K, di hari Jumat 10 Juli 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 34 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih, yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya, masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh, yang penting keselamatan nomor satu.
5: Tuh, dengerin, keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
6: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Manajemen RSUD Smart Pamekasan mengusulkan agar pengelolaan parkir di lingkungan rumah sakit diserahkan kepada pihak rumah sakit. Namun pemerintah Kabupaten Pamekasan menilai RSUD Smart sebaiknya tetap fokus pada peningkatan layanan kesehatan, sedangkan pengelolaan parkir tetap menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Smart Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat mengatakan, usulan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada Pemkab Pamekasan melalui Sekretaris Daerah.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Proyek wisata unggulan Jateng Vale di kawasan hutan Penggaron, Kabupaten Semarang hingga kini masih terhenti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan, mundurnya proyek ini disebabkan karena investor swasta mengalami kendala finansial pasca pandemi. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jateng, Agus Prasetyo menegaskan, Pemprov belum menghentikan proyek ini secara permanen. Pihaknya terus mendorong BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan Perhutani untuk mencari solusi terbaik guna menyelamatkan destinasi yang diproyeksikan menjadi wisata unggulan ini.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Skema Participating Interest Blok Cepu berencana dirombak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro. Tujuannya untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Bojonegoro Sudiono bilang, selama ini pembagian PI Blok Cepu merugikan pemerintah kabupaten. PI Bojonegoro dibagi 25% untuk PT ADS dan 75% untuk PT SER. Skema tersebut menjadi sorotan karena dianggap tidak seimbang. Selama ini, PI Bojonegoro diperoleh dari PT ADS selaku BUMD.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, demikian Kay Perspektif hari ini Sobat Kay di hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di nomor subcenter Kay Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosit Romansyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat K, di jam 2 K Perspektif kembali untuk menemani kamu. Di tanggal 10 Juli ya, hari Jumat tepatnya, udah menjelang weekend nih, besok hari Sabtu. Adakah agenda Sobat K untuk malam mingguan atau berlibur bareng keluarga karena masih vibes libur sekolah ya. Jadi enak banget nih Sobat K yang mau membawa anaknya untuk berwisata ataupun wisata edukasi di Kabupaten Jember nih, kan juga banyak ya Sobat K. Yang penting kalau berwisata alam tuh harus taat dengan aturan ya Sobat, seperti di pantai harus hati-hati, kemudian waspada, apalagi kalau di pantai selatan ini kan ombaknya lumayan tinggi. Jadi kalau udah ada rambu atau peraturan tidak boleh mandi, jadi kita juga harus taat ya Sobat K, jangan sampai dilanggar. Karena tujuannya kita mau berlibur ya Sobat, dan stress release gitu. Jadi kalau di sana kita justru melanggar aturan yang awalnya kita ingin bersenang-senang, justru nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai seperti itu. Dimanapun tempatnya ya, mau ke kolam renang, mau berenang bareng anak, atau mau ke bukit, mau ke tempat yang ke dataran tinggi gitu ya, maupun ke pantai, maupun ke mall sekalian Sobat K, kita harus tetap hati-hati dan waspada, apalagi kalau bawa anak kecil nih. Jadi yang mau liburan, stay safe, yang penting bawa dan jaga anak kamu Sobat K. Ini waktu yang tepat ya untuk bisa kumpul atau main bareng anak setelah sibuk, anaknya juga sekolah setiap hari, paling bersama keluarga nyampainya siang atau malam tuh baru kumpul ya. Nah mumpung liburan bisa nih dibawa ke tempat-tempat yang bisa meningkatkan kedekatan antara anak dan keluarga. Itu sangat penting Sobat K. Nah di siang hari ini Rafiana gak sendirian, nanti akan ditemani bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom juga untuk berbagi informasinya. Dan seperti biasa kalau ada info-info penting kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Milky and David Guetta dengan Just The Way You Are menjadi lagu pembuka ya sobat di K-Perspektif siang hari ini. Dan seperti biasa kita akan awali informasi pertama di siang hari ini berikut.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Dari pemerintah Kabupaten Jember, kembali membuka program beasiswa Cinta Bergema pada tahun 2026. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 20 hingga 25 Juli dengan kuota sebanyak 4.200 penerima yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif. Dari Sekretaris Pogja Beasiswa Cinta Bergema, Muhammad Ridoi pada Jumat hari ini menjelaskan, mekanisme pendaftaran masih menggunakan skema dan tautan yang sama seperti tahun sebelumnya. Tahun ini tersedia 6 jalur pendaftaran, yaitu jalur prestasi, afirmasi ekonomi, santri, tahfiz, kompetisi, dan jalur khusus. Ridoi juga menambahkan terdapat penyempurnaan pada program tahun ini. Selain jalur afirmasi ekonomi, santri, dan tahfiz, penerima melalui jalur khusus juga akan memperoleh bantuan biaya hidup atau living cost sebagai bentuk dukungan ya bagi mahasiswa yang memiliki aktivitas dan kebutuhan khusus. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Jember telah menyiapkan anggaran sekitar 59 miliar rupiah. Ini termasuk dana yang telah disalurkan pada tahap pertama dan kedua. Ridoi juga mengimbau mahasiswa yang berminat agar mempersiapkan persyaratan sejak dini dan terus memantau informasi resmi melalui akun media sosial Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pendidikan, serta kanal resmi Beasiswa Cinta Bergema. Sosialisasi program juga akan digelar secara langsung maupun daring pada pekan depan agar seluruh calon pendaftar memahami mekanisme dan persyaratan beasiswa. Dengan penambahan kuota serta perluasan penerima biaya hidup, Pemkab Jember berharap beasiswa Cinta Bergema semakin memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meringankan beban ekonomi mahasiswa di Kabupaten Jember. Jadi yang mau mendaftar nih Sobat K, karena Pemkab Jember kembali membuka program beasiswa Cinta Bergema ya di tahun ini. Jadi per tanggal 20 hingga 25 Juli, jadi dipantengin aja untuk pendaftarannya karena link dan tautannya kabarnya sama ya seperti tahun sebelumnya. Jadi rajin-rajin melihat informasi tersebut di media sosial dari Pemkab Jember maupun Dinas Pendidikan Jember. Kemudian juga nanti pasti akan ada informasinya Sobat K. Begitupun nanti juga akan disampaikan kanal resmi dari Beasiswa Cinta Bergema. Nanti dimulai tanggal 20 sampai 25 Juli ya. Ada sekitar 10 hari lagi Sobat K. Jadi persiapkan kira-kira dokumen-dokumennya yang mau daftar di Beasiswa Cinta Bergema tahun ini. Jadi untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif ini diperbolehkan untuk mendaftar ya

0: Kembali di 102,9 K Radio barengan dengan Raffiana dan juga Sobat Eri yang ada di Newsroom. Selamat siang Sobat Eri.
1: Selamat siang Sobat Raffiana. Semoga di siang hari pada di Jumat ini kita semua senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, panjang umur, sehat selalu, dan dipermudahkan semua apa yang kita sedang upayakan hari ini agar menjadi suatu yang menjadikan kita manusia yang lebih baik di masa mendatang.
0: Amin. Doanya selalu baik ya. Itu yang selalu kita tunggu-tunggu.
1: Betul, karena kembali lagi kan ke ada salah satu pepatah dari filsuf Bulgaria.
0: Itu pernah mensana koporesano.
1: Jadi yang artinya tetaplah berusaha walaupun seberat apapun rintangannya.
0: Emang benar gitu. Enggak sih. Oke. Gimana Sobat Eri, kabarnya baik ya?
1: Baik, alhamdulillah. Sobat Raffiana gimana?
0: Alhamdulillah baik. Udah hari Jumat aja, besok weekend. Betul. Ada acara kah?
1: Ada rencana pulang, tapi kebetulan aku masih belum nemu tiket buat pulang ya. Buat pulang, jadi aku gak tahu apakah menghabiskan weekendku di Jember atau pulang ke tanah kelahiranku di Spanyol.
0: Oke. Ikut dong kalau ke Spanyol. Nah, kita akan memberikan beberapa informasi ya. Betul. Di siang hari ini, siang menjelang sore Sobat Eri. Betul. Ini ada beberapa informasi, informasinya apa aja nih Sobat?
1: Ada ngomong-ngomong soal ini, kunjungan ya. Jadi kebetulan hari ini, tadi Wakil Presiden Gibran mengunjungi pasar di Banyuwangi. Waduh. Ya yang jadi perhatian atau yang jadi ini?
0: Ataukah mau memang mau belanja aja?
1: Betul, ataukah mau melihat harga bawang?
0: Wah, selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Banyuwangi pada Jumat 10 Juli 2026. Salah satu agenda utamanya adalah meninjau pasar Banyuwangi yang telah direvitalisasi. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan sejumlah pejabat dari kementerian terkait. Mereka berkeliling meninjau berbagai fasilitas pasar, mulai dari area depan, kios, los pedagang, hingga fasilitas penunjang lainnya. Pasar Banyuwangi yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran sekitar 152 miliar tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Presiden Gibran. Menurut Gibran, konsep bangunan yang mengusung arsitek khas suku Osing dipadukan dengan desain semi terbuka menjadi pasar terlihat modern, nyaman, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Saat berdialog dengan para pedagang, Gibran juga mengucapkan selamat atas hadirnya pasar baru yang lebih representatif. Meski memberikan apresiasi, Gibran turut menyampaikan sejumlah catatan kepada kontraktor. Ia meminta kabel-kabel yang masih terlihat semrawut segera dirapikan serta kebersihan lantai pasar disempurnakan sebelum proses serah terima kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beralih ke informasi selanjutnya, salah satu prajurit Tentara Nasional Indonesia merampas telepon genggam wartawan Tempo dan memaksa penghapusan foto-foto personil TNI yang berjaga saat peliputan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada 9 Juli 2026 kemarin. Peristiwa tersebut terjadi ketika wartawan Tempo mendokumentasikan suasana di area belakang gedung utama dekat Cafe Adiaksa. Dua prajurit berpangkat kepala atau praka menghampiri wartawan Tempo sesaat setelah pengambilan gambar. Keduanya meminta telepon genggam reporter memeriksa isi galeri, lalu meminta seluruh foto yang memuat personil TNI dihapus, termasuk dari folder sampah. Waduh, gimana?
0: Kenapa ya kok benar-benar dipaksa untuk dihapus gitu? Apakah emang ada yang fishy-fishy atau gimana?
1: Waduh, kayaknya ya ini ya, ya gak tahu ya gimana dinamika yang terjadi kemarin.
0: Betul.
1: Sehingga terjadi seperti itu.
0: Ini kemarin juga agak ramai karena kemarin kan ada sebenarnya di salah satu kafe di Cipete itu kan di Jakarta Selatan, waktu itu ada dari Brimob kepolisian kemarin akhirnya membongkar suatu kafe tersebut dan ternyata di dalamnya ada uang
1: berangkas,
0: dan berangkas 60 miliar yang disinyalir merupakan money laundry dan lain sebagainya. Nah, kemarin akhirnya disangkut pautkan sama orang-orang yang di hari yang sama, di Rabu malamnya, itu rumah Jaksa Pidana Umum, Jaksa Muda, itu juga dijaga oleh TNI. Nah, jadi orang-orang ini juga nyangkut pautin apakah, tapi udah disampaikan oleh kepala anggotanya bahwa itu nggak ada sangkut pautnya dan lain sebagainya. Tapi apakah ini juga sama? Apakah seperti apa?
1: Nah, kalau menurut Sobat Kay gimana?
0: Kalau menurut Sobat Kay gimana? Boleh dong berpendapat ya Sobat. Kirimkan aja ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.
2: Hits music era 80-90an. Dengarkan di Kay Backtrack.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Sarah Sofia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi pada Jumat hari ini. Dalam agenda tersebut, Wapres akan meninjau 3 lokasi yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan keagamaan. Rangkaian kunjungan dimulai dari Pasar Induk Banyuwangi, di mana Wapres dijadwalkan meninjau aktivitas pedagang, dan selanjutnya rombongan akan bergerak menuju tempat pelelangan ikan atau TPI Muncar. Kawasan pesisir tersebut merupakan salah satu sentra perikanan terbesar di Jawa Timur. Kunjungan ini diperkirakan akan difokuskan pada peninjauan aktivitas nelayan dan sektor perikanan yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat Banyuwangi. Dan agenda terakhir dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Ibnu Sina, Kecamatan Genteng. Di lokasi tersebut, Wapres akan melakukan silaturahmi dengan pengasuh pondok pesantren, para santri, serta jajaran terkait. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani dijadwalkan mendampingi Wapres Gibran di seluruh lokasi yang akan dikunjungi.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Dalam rangka menekan inflasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sepertangan Kabupaten Situbondo menjual sembako dengan harga murah di bawah harga pasar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Quratul Aini, bilang ada beberapa sembako yang dijual murah karena di pasar harganya cukup tinggi, yakni beras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula konsumsi atau gula pasir, dan aneka sayuran. Kegiatan pasar murah ini bekerja sama dengan Bulog, PT SGN, dan dengan petani langsung, sehingga bisa menjual di bawah harga pasar. Dia juga mencontohkan harga bawang merah terpaut jauh dengan harga di tingkat petani, dengan harga di tingkat konsumsi, karena masih melalui beberapa tengkulak.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Dinas Kesehatan Kota Batu mulai menyosialisasikan peraturan wali kota tentang optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Kebijakan ini bertujuan memastikan bantuan iuran BPJS Kesehatan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepala Dinkes Kota Batu Aditya Prasaja mengatakan, Pemkot kini memprioritaskan seluruh warga desil 1 hingga 5 dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN agar memiliki kepesertaan JKN aktif. Jumlah sasaran mencapai lebih dari 60 ribu warga yang pembiayaannya dapat ditanggung pemerintah pusat maupun daerah. Selain warga desil 1 hingga 5, bantuan juga dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami kondisi khusus seperti tulang punggung keluarga yang sakit, terkena PHK atau lansia terlantar. Dinkes juga menggandeng pemerintah desa, kelurahan, RT dan RW untuk memperbarui data agar penyaluran bantuan JKN lebih akurat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Gabungan Aksi Roda 2 Solo Raya bersama Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia sedang mengajukan rapat dengar pendapat ke DPR RI dan instansi terkait. Mereka mengajukan hal ini karena Perpres tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online tak bisa menjamin kesejahteraan pengemudi ojek online dan berpengaruh pada pendapatan ojol. Untuk itu, mereka mengusulkan adanya Undang-Undang Transportasi Online.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Ceylon 7 film favorit baru saja diputarkan di sore hari ini, udah menjelang di jam 3 ya, masih jam 14.43 menit. Nanti untuk azan sholat asyar, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 14.53. Jadi masih ada 10 menit nih Sobat KI. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat di siang hari ini. Dari pemerintah Kabupaten Jember yang memperkuat upaya pencegahan perundungan dengan membentuk kelompok kerja atau Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Langkah ini ditandai dengan deklarasi, sosialisasi, dan implementasi budaya sekolah aman dan nyaman menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arief Cahyono, pada Jumat 10 Juli mengatakan, Jember menjadi salah satu dari dua daerah di Jawa Timur yang telah memiliki Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang dikukuhkan serta diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sosialisasi ini dilaksanakan secara daring dan luring. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 3.000 peserta dari jenjang TK dan RA, SD dan MI, SMP dan MTS, hingga SMA, MK, SMK dan MA di seluruh Kabupaten Jember. Selain unsur pendidikan, kegiatan ini juga melibatkan Polres Jember, Kodim Cabang Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur. Arief juga menjelaskan penguatan ekosistem ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya kasus perundungan yang kini tidak hanya terjadi secara verbal maupun fisik, tetapi juga melalui media digital atau cyberbullying. Sosialisasi juga menjadi sarana edukasi bagi siswa agar terhindar dari berbagai kejahatan cyber lainnya, seperti judi online maupun kekerasan seksual berbasis daring. Dalam penanganan kasus, setiap laporan akan diselesaikan terlebih dulu di tingkat sekolah. Jika tidak menemukan penyelesaian, kasus akan ditangani oleh Pokja melalui proses asesmen untuk menentukan langkah lanjutan, baik melalui mediasi maupun penanganan sesuai dengan ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pidana. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah Kabupaten Jember berharap seluruh satuan pendidikan mampu mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk perundungan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

좋아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 별.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

Selamat sore Sobat K, kembali di 102,9 barengan dengan Raviana di K Perspektif. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K di sore hari ini terkait dengan dampak musim kemarau di Kabupaten Jember yang saat ini semakin meluas Sobat K. Setelah sebelumnya melanda Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, kini krisis air bersih juga terjadi di Desa Sumber Jeru, Kecamatan Kalisat. Sebanyak 325 kakak di dua dusun mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat menurunnya debit sungai, debit sumur air dan warga yang mulai mengering. Dari Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo pada Kamis 9 Juli kemarin juga menjelaskan bahwa BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih ke Dusun Kidul dan Dusun Karangpring Desa Sumber Jeruk pada Rabu 8 Juli yang lalu. Menurutnya, kekeringan ini dipicu musim kemarau yang telah berlangsung sekitar 1 bulan sehingga debit air sumur warga menurun. Sebagian menjadi keruh, sementara sumber mata air alami di sekitar permukiman juga mengalami penyusutan. Berdasarkan hasil asesmen tim reaksi cepat atau TRC BPBD Jember, warga terdampak di Dusun Kidul meliputi sekitar 60 kakak di RT 1 RW 8 dari total 145 kakak dan sekitar 15 kakak di RT 1 RW 6 dari total 25 kakak. Sementara di Dusun Karangpring, warga terdampak mencapai sekitar 210 kakak di RT 2 RW 1 dari total 220 kakak, serta sekitar 40 kakak di RT 1 RW 1 dari total 80 kakak. Edi juga menambahkan, distribusi bantuan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Bupati Jember tentang status siaga darurat bencana kekeringan. BPBD bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup turun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan. Dalam kegiatan tersebut, BPBD menyiapkan 4 tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter, sementara Dinas PRK PLH mendistribusikan 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. BPBD juga merekomendasikan agar distribusi air bersih ke Desa Sumber Jeruk dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali dengan kapasitas 5.000 liter hingga kondisi kekeringan berakhir.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Di sore hari ini Sobat K, kita kembali untuk menyimak beberapa informasi ya dalam Isus Update yang akan disampaikan oleh Sobat Eri yang ada di Newsroom. Berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Netizen Indonesia riuh di akun Instagram Hyundai Hillstead saat Megawati Hangestri Pertiwi tiba di Korea Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Bintang voli Indonesia, Megawati, telah tiba di Korea Selatan untuk segera bergabung dengan klub barunya Hyundai Hillstead. Dalam video yang diunggah di Instagram Hillstead pada Jumat 10 Juli 2026, Megawati hadir dengan didampingi sang suami Dio Novandra. Video kedatangan Megawati di Korea yang diunggah Hillstead membuat netizen riuh. Megawati resmi kembali ke Liga Voli Korea pada musim 2026-2027 setelah bergabung dengan Hyundai Hillstead. Peresmian itu diumumkan Hillstead pada pertengahan Mei lalu. Beralih ke informasi selanjutnya, salah satu tokoh dan pentolan bonek atau kelompok supporter Persebaya Surabaya, Andi Kristiantono atau yang lebih dikenal sebagai Andi Peci, meninggal dunia pada Jumat 10 Juli 2026. Kabar tersebut dibenarkan salah satu koordinator komunitas bonek, Hussein Ghazali atau Cak Cong. Ia mengatakan, Andi Peci menghembuskan nafas terakhirnya sekitar 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat lalu. Cak Cong mengatakan, Andi Peci meninggal di RSUD Dr. Muhammad Suwandi, Surabaya. Dia sudah dirawat di RS tersebut beberapa bulan terakhir akibat sakit yang dideritanya. Andi Peci, kata dia, adalah sosok yang berpendirian, berprinsip, dan punya idealisme yang kuat. Utamanya soal pergerakan memperjuangkan Persebaya. Cak Cong menyebut, Andi Peci adalah tokoh sentral yang memperjuangkan bajul ijo saat klub ini menghadapi periode krisis akibat dualisme dan pembekuan klub yang terjadi antara tahun 2010 hingga awal 2017. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

free. Come on, girl.

Satu single dari Jonas Brother dengan Sucker baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Konflik lahan di Desa Sucoh, Kecamatan Mulsari kembali memanas. Ribuan tanaman milik warga di lahan seluas sekitar 8 hektar diklaim sebagai aset PTPN 12 Kebun Mulsari yang dilaporkan dirusak oleh orang tak dikenal. Akibat kejadian tersebut, 9 pemilik tanaman ditaksir mengalami kerugian hingga sekitar 500 juta rupiah. Peristiwa perusakan dilaporkan terjadi pada Selasa 7 Juli sekitar jam 5 hingga 8 pagi dan tanaman yang rusak antaranya adalah kopi, pisang, petai, jengkol, dan alpukat. Menyusul kejadian itu, perwakilan warga yang tergabung dalam Sekti dipimpin Asiruddin mengadukan kasus tersebut ke Komisi A DPRD Jember pada Kamis 9 Juli. Kedatangan mereka diterima anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, dan Asiruddin juga menjelaskan kasus dugaan perusakan itu sebelumnya telah dilaporkan ke Polsek Mulsari pada Rabu 8 Juli. Namun hingga kini, menurutnya pihak kepolisian masih menawarkan upaya mediasi antara kedua belah pihak. Asiruddin juga menduga aksi perusakan dilakukan oleh pihak yang berkaitan dengan PTPN 12 Kebun Mulsari. Dugaan tersebut didasarkan pada keterangan 3 warga yang mengaku melihat sejumlah orang mengenakan seragam perkebunan saat kejadian. Lahan yang dipersoalkan berada di Dusun Mandiku, Desa Sucoh, dan berbatasan dengan area kebun karet yang diklaim sebagai milik PTPN 12. Karena itu warga meminta Komisi A DPRD Jember memfasilitasi penyelesaian konflik melalui pertemuan yang melibatkan petani, PTPN 12 Kebun Mulsari, pemerintah desa, dan kepolisian. Sementara itu anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, membenarkan telah menerima surat pengaduan dari warga. Menurutnya, surat tersebut masih menunggu disposisi dari pimpinan DPRD Jember sebelum ditindaklanjuti oleh Komisi A. Tabroni juga menambahkan, Komisi A DPRD Jember dalam waktu dekat berencana melakukan inspeksi mendadak ke lokasi sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian atas konflik lahan yang terjadi antara warga dan PTPN 12.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, sesaat lagi kita akan simak update informasi traffic bersama dengan Sobat Eri Alidavi yang saat ini sudah standby di Simpang Perhutani. Dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Eri.
3: Selamat sore, Sobat Raffiana.
1: Silakan informasinya.
3: Selamat sore, Sobat K. Dengan Eri Alidavi di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas Simpang 3 Perhutani. Kondisi arus lalu lintas pada lambatan Simpang 3 Perhutani saat ini lancar. Panjang yang saya amati, lalu lintas didominasi oleh roda 2 dan roda 4 bergerak dari arah Legend Esparman dan Legend Panjaitan. Di cuaca di Simpang juga terpantau kuat. Mengingatkan untuk sobat ini agar lebih berhati-hati. Dan kabar lalu lintas lampu merah Perhutani.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Alidavi yang mengaporkan langsung ya untuk mengabarkan kondisi trafik di Perhutani Sobat K. Kondisinya saat ini masih lancar, kemudian juga didominasi pengendara dan dari roda 2 dan roda 4. Jadi kondisinya masih aman ya, lancar Sobat K. Walaupun terjadi peningkatan tapi enggak terlalu menumpuk. Terima kasih untuk informasinya Sobat Eri Alidavi dan hati-hati selalu yang ada di perjalanan dan boleh untuk bantu share ya Sobat Kiai kalau di perjalanan kamu ada beberapa kepadatan di beberapa ruas jalan, share aja ke WhatsApp Kiai Radio di 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.
8: Yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Karet menjadi penyumbang terbesar pendapatan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Di tengah citra Jember sebagai daerah penghasil kopi, sekitar 70% pemasukan perusahaan justru berasal dari komoditas karet. Direktur Produksi, Pemasaran dan Pengembangan Perumda Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo, mengatakan perusahaan mampu memproduksi sekitar 1.000 ton karet setengah dari setiap tahun yang dipasarkan melalui sistem lelang. Selain tingginya produksi, kenaikan harga karet di pasar ekspor turut mendongkrak pendapatan perusahaan. Saat ini, harga karet mencapai Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram, bahkan bisa menembus Rp40.000 untuk kualitas terbaik. Perumda Kahyangan optimistis, tren positif ini akan terus memperkuat kinerja usaha perkebunan milik pemerintah Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. PLT Kepala Bapenda Kota Malang, Muhammad Sultan, menyampaikan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi PKB tidak berlaku di Kota Malang dan berkomitmen mencapai target perolehan pajak tanpa membebani masyarakat. Hal ini disampaikan setelah viral larangan pengisian BBM subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak di NTT. Kata Sultan, upaya yang dilakukan Pemkot Malang lebih pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, bukan melakukan pembatasan akses pada BBM subsidi.
3: Sore ini kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun membawakan kabar. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun mengintensifkan pemangkasan pohon rawan tumbang di sejumlah ruas jalan seiring meningkatnya hembusan angin kencang. Kepala Bidang Prasarana Utilitas Umum Ruang Terbuka Hijau Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman Disperkim Kota Madiun Andi Anto bilang, pemangkasan pohon saat ini diprioritaskan di sepanjang jalan kemiri yang banyak terdapat pepohonan guna mengurangi risiko pohon tumbang sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan. Menurutnya, berdasarkan hasil survei lapangan dan permohonan masyarakat, sejumlah pohon dinilai perlu dipangkas karena sudah berukuran besar dan akarnya mulai merusak fasilitas di sekitarnya. Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pohon tumbang dan merusak infrastruktur maupun membahayakan masyarakat.
4: Saya Ananda Maharani dari Radio Suara Surabaya bawakan kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, minta seluruh lurah di Surabaya tetap bertanggung jawab mengawasi pengelolaan sentra wisata kuliner SWK meski dikelola paguyupan. Instruksi itu menyusul praktik jual-beli stan di SWK Tambak Wedi. Atas keluhan warga itu, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, langsung mencopot Yusufian, Lurah Tambak Wedi, dipindah menjadi kepala seksi di Kelurahan Kalisari. Wali Kota menegaskan aset milik Pemkot Surabaya harus dimanfaatkan untuk pedagang kecil tanpa adanya pungutan atau praktik yang merugikan warga.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 89.9K Radio. Hit music, hot news.
1: Kita kembali menyimak update informasi traffic bersama dengan sobat Eri Ali Davi yang saat ini standby di Simpang Geladak Kebar. Dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report. 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat sore sobat Eri. Silakan informasinya.
3: Selamat sore sobat Ki, dengan Eri Ali Davi kembali di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang Geladak Kembar. Kondisi arus lalu lintas Geladak Kembar terpantau berdasarkan yang saya arus lalu lintas di daerah roda 4 yang jalan Legend menuju jalan Legend juga menuju jalan ini arah jalan. Sedangkan pengendara arah Ahmad Yani menuju tahu jalan Legend Panjang dan jalan Legend Suprop dinasi oleh pengendara. Dan untuk Sobat K, untuk lebih berhati-hati ketika berkendara lalu lintas dan setiap kabar lalu Geladak Kembar, saya balik ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Ali Davi yang melaporkan langsung di Simpang Geladak Kembar ya. Kondisi traffic di sore hari ini ramai, lancar kondisinya seperti yang disampaikan oleh Sobat Eri. Jadi hati-hati selalu ya Sobat, selalu gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan juga gunakan seatbelt untuk pengendara roda 4. Stay safe Sobat K, dan juga bantu kabarkan ya kalau ada beberapa ruas jalan yang terlihat dan terpantau padat di sore hari ini. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raffiana ya Sobat K di sore hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K di menjelang jam 5 sore ya, terkait dengan terkait dengan kasus pengancaman di Pasar Tanjung yang saat ini update-nya telah menghadirkan dua saksi kunci Sobat K. Kuasa hukum korban yaitu HR Anasrul menghadirkan dua saksi kunci dalam pemeriksaan lanjutan kasus dugaan pengancaman pembunuhan dan santet yang tengah ditangani penyidik pada Kamis 9 Juli. Kedua saksi ini merupakan orang yang mengetahui langsung peristiwa yang terjadi di lokasi kejadian. Anasrul menjelaskan, dari tiga saksi yang diajukan, baru dua orang yang memenuhi panggilan penyidik. Keduanya merupakan saksi yang berada di pos Pasar Tanjung saat insiden berlangsung, termasuk pihak yang melerai serta mengamankan senjata tajam yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan kepada masing-masing saksi. Menurut Anasrul, seluruh pertanyaan ini dapat dijawab dengan baik karena para saksi melihat dan mengetahui langsung kejadian yang sedang diusut. Sementara itu, satu saksi lainnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pekan depan setelah penyidik menerbitkan surat panggilan. Di sisi lain, Anasrul menyampaikan permohonan perlindungan bagi korban yang diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah mendapat respon. Permohonan kini telah terregister dan menunggu tindak lanjut.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 99.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo bersama Dinas Sosial pada Rabu 8 Juli yang lalu menyerahkan bantuan sosial kepada keluarga Jumali, warga Dusun Sukobiong, Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari yang tengah berduka setelah sang istri meninggal dunia 15 hari usai melahirkan bayi kembar. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada keluarga Jumali, istrinya Kinanah, meninggal dunia pada Sabtu 4 Juli 2026. Dia meninggalkan bayi kembar laki-laki dan perempuan bernama Dea Saputra dan Dea Saputri. Kondisi keluarga semakin berat karena Jumali juga tengah mengalami penurunan kesehatan. Dalam kesempatan itu, bantuan diberikan berupa perlengkapan bayi kembar dan kebutuhan pokok untuk membantu memenuhi kebutuhan kedua bayi. Peristiwa tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian masyarakat setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Kasih Humas Polres Bondowoso Ibtu Bobby Dwi Siswanto memastikan, saat ini kondisi kedua bayi dalam keadaan sehat. Usai ramai di media sosial, bantuan juga datang dari berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah dan kelompok masyarakat.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Satu single dari Erwin Gutawa Orkestra dengan Tulus Hasna Mufida, Andai Aku Bisa, baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K di malam hari ini, masih bersama dengan Raffiana ya. Berikut ini.
1: K Radio, Hit Music, Hot News.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah telah menutup 240 BUMN yang dinilai tidak beres. Sampai hari ini, sekitar 240 BUMN yang tidak beres sudah ditutup dan di akhir Juli nanti akan ada 250 BUMN yang ditutup. Prabowo menyebut pemerintah saat ini menargetkan jumlah perusahaan yang akan ditutup mencapai 800 BUMN hingga akhir 2026. Penutupan itu dilakukan terhadap BUMN yang tidak efisien, tidak pernah mencatatkan keuntungan, serta terus mengalami kerugian. Prabowo mengungkapkan langkah penertiban tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran yang mendekati 70 triliun rupiah, terutama dari komponen gaji, direksi, dan biaya operasional atau overhead. Prabowo juga mengaku terkejut mengetahui banyaknya jumlah BUMN di Indonesia setelah dilantik sebagai presiden. Sebelumnya ia memperkirakan jumlah BUMN ini hanya sekitar 300 hingga maksimal 400 perusahaan. Sehingga dari presiden juga tidak tahu ya bahwa BUMN ini begitu banyak, karena perkiraannya dari dulu BUMN hanya sekitar 300 dan maksimal 400. Ia menilai jumlah tersebut memungkinkan masih dapat bertambah apabila memperhitungkan keberadaan anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan. Karena menurutnya, struktur perusahaan tersebut selama ini digunakan untuk menyembunyikan uang negara dan uang rakyat, sehingga pemerintah melakukan langkah penertiban terhadap BUMN. Beberapa BUMN yang selama puluhan tahun juga mengalami kerugian, saat ini menurutnya mulai mencatatkan keuntungan. Terlebih, Indonesia telah memiliki Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara. Dan sekarang sudah terbukti ya Sobat K, pelan-pelan diperbaiki dari contohnya Garuda yang tadinya juga mau dijual ya. Dan saat ini sudah mulai bangkit dan mendapatkan keuntungan. Dan sepertinya bulan depan ini sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi. Kalau dari kasusnya Garuda itu kan juga sempat ramai ya, saat tahun-tahun sebelumnya yang hampir ditutup dan mau dijual, tapi saat ini udah mulai bangkit dan akhirnya untung dari puluhan tahun rugi Sobat K. Nah ini juga nanti di akhir Juli masih banyak sekali BUMN yang nantinya akan ditutup ya Sobat, dan nantinya masih akan ditunggu terkait dengan penertiban BUMN-BUMN tersebut. Karena dari Presiden Prabowo Subianto menginginkan dari penghematan anggaran sebanyak 70 triliun rupiah ya dari penutupan BUMN tersebut Sobat K.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kembali di K Perspektif bersama dengan Raviana Sobat K, dan malam hari ini kita ikuti simak informasi beberapa update yang telah disiapkan oleh Sobat Eri yang ada di newsroom dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Polres Sampang, Madura, Jawa Timur mengungkapkan kasus dugaan pemerkosaan dan pencabulan terhadap seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang diduga dilakukan oleh 27 orang. Dari jumlah tersebut, polisi baru berhasil meringkus 12 tersangka, sementara 15 pelaku sisanya masih dalam pengejaran. Kapolres Sampang, AKBP Hartono, mengungkapkan pada Jumat 10 Juli 2026 bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu Februari hingga Mei 2026 di tiga lokasi yang berbeda, yakni Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Desa Astapah, Kecamatan Omben, dan Desa Madupat, Kecamatan Camplong. Ruda paksa berulang kali yang telah dialami korban membuat korban mengalami trauma mendalam dan ketakutan untuk bertemu dengan orang lain. Korban akhirnya melaporkan seluruh kejadian ke Polres Sampang. Berdasarkan laporan tersebut, Satreskrim Polres Sampang melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian aparat melakukan penangkapan terhadap para tersangka. Para tersangka dijerat pasal 473 ayat 2 huruf B KUHP Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Junto pasal 20 huruf C KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Beralih ke informasi selanjutnya, Prabowo Subianto meminta seluruh unsur aparatur negara mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian, hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Prabowo mengingatkan bahwa para aparatur negara merupakan pelayan masyarakat, sehingga seluruh fasilitas dan jabatan yang melekat berasal dari rakyat. Presiden juga meminta seluruh aparatur negara di pemerintahan, birokrasi, kementerian, dan lembaga untuk melakukan perbaikan dan mawas diri, serta tidak melawan kehendak rakyat yang menginginkan pemerintahan bersih dari praktik korupsi dan penipuan. Ia menegaskan, rakyat tidak menghendaki praktik korupsi dibiarkan maupun berbagai bentuk penipuan terus berlanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K Radio 102.9 K Radio.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, saya Bambang Hidayat dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Seorang warga Kecamatan Waru Pamekasan mengajukan rehabilitasi mandiri bagi anaknya berinisial AFH yang terindikasi menyalahgunakan narkotika jenis sabu ke Polres Pamekasan. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, setelah menerima permohonan pada 6 Juli, Satres Narkoba langsung mengamankan AFH sehari kemudian untuk mencegah ketergantungan yang lebih parah. Saat ini AFH menjalani rehabilitasi di Gana Recovery Madura. Polres Pamekasan mengapresiasi keberanian keluarga melapor dan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mengajukan rehabilitasi bagi anggota keluarga yang terjerat penyalahgunaan narkotika.
2: Baik, selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri di wilayahnya untuk melakukan pendataan dan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kejaksaan Agung pasca terungkapnya dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di tingkat pusat. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arvan Triyono bilang, kegiatan ini bukan merupakan pemeriksaan atau pemanggilan, melainkan pengumpulan data langsung di lapangan guna mendeteksi dini adanya potensi kecurangan. Monitoring dilakukan secara menyeluruh di semua titik SPPG tanpa terkecuali.
3: Selamat petang. Informasi selanjutnya dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 9 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Bojonegoro mulai mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat memberikan solusi jangka pendek, yakni bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Caksi bilang, hingga saat ini sudah 13 tangki air didistribusikan. Masyarakat diimbau menghemat air dengan menggunakan air bersih secara efektif untuk kebutuhan utama, kemudian melindungi kualitas air baku dan merawat sumber air di sekitar tempat tinggal.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, menjelang di jam 7 malam kita kembali untuk menyimak beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Eri dalam Issues Update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Progres pembangunan fisik sekolah rakyat terintegrasi 1 Jember kini telah menyentuh angka 90,3%. Pemerintah telah menetapkan Jember dalam kategori tier pertama, yakni daerah yang paling siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS serentak jenjang SD, SMP, dan SMA. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI, Muhammad Royani, saat meninjau langsung progres pembangunan fasilitas gedung SR bersama Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Kamis 9 Juli 2026. Royani menambahkan, kesiapan Jember ini juga telah dikoordinasikan secara matang dengan pihak Kementerian Pusat. Jika tidak ada aral melintang, aktivitas perdana di sekolah rakyat terintegrasi ini akan dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Mega proyek berbiaya Rp221 miliar lebih ini digadang-gadang akan menjadi sekolah mewah dan elit bagi masyarakat kurang mampu, khususnya kategori desil 1 dan desil 2. Sejak dibangun pada akhir 2025 lalu, progres proyek ini telah menyentuh angka 90% dan ditarget rampung akhir Juli ini. Pemkab Jember mengapresiasi Kementerian PU dan Kemensos yang mampu mengkoordinasikan pembangunan fisik secara masif, bahkan diproyeksikan melahirkan epicentrum ekonomi baru di Jember. Beralih ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengumpulan data seluruh titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG atau Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Langgeng Prabowo, menuturkan pendataan ini merupakan langkah mendukung penanganan dugaan perkara korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang melibatkan Badan Gizi Nasional. Kasus itu kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung. Langgeng menyampaikan Kejati DIY oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung diminta untuk melakukan pengumpulan data SPBG ini. Langgeng tak memberikan detail apakah SPBG yang didata termasuk unit kelolaan Polri atau tidak. Dia hanya mengatakan bahwa semua dapur MBG masuk dalam pendataan. Total SPBG di DIY sendiri diketahui mencapai sekitar 380 unit per Juni 2026. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Pemerintah Kabupaten Jember kembali membuka program beasiswa Cinta Bergema pada tahun 2026. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung mulai 20 hingga 25 Juli. Dengan kuota sebanyak 4.200 penerima yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember kembali membuka program beasiswa Cinta Bergema pada tahun 2026. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung mulai 20 hingga 25 Juli dengan kuota sebanyak 4.200 penerima yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif. Sekretaris Pokja Beasiswa Cinta Bergema, Muhammad Ridoi, pada Jumat 10 Juli 2026 menjelaskan, mekanisme pendaftaran masih menggunakan skema dan tautan yang sama seperti tahun sebelumnya. Tahun ini tersedia 6 jalur pendaftaran, yakni jalur prestasi, afirmasi ekonomi, santri, tahfiz, kompetisi, dan jalur khusus. Ridoi menambahkan, terdapat penyempurnaan pada program tahun ini. Selain jalur afirmasi ekonomi, santri, dan tahfiz, penerima melalui jalur khusus juga akan memperoleh bantuan biaya hidup atau living cost sebagai bentuk dukungan bagi mahasiswa yang memiliki aktivitas dan kebutuhan khusus. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Jember telah menyiapkan anggaran sekitar 59 miliar rupiah, termasuk dana yang telah disalurkan pada tahap pertama dan kedua. Ridoi menghimbau mahasiswa yang berminat agar mempersiapkan persyaratan sejak dini dan terus memantau informasi resmi melalui akun media sosial pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pendidikan, serta kanal resmi Beasiswa Cinta Bergema. Sosialisasi program juga akan digelar secara langsung maupun daring pada pekan depan, agar seluruh calon pendaftar memahami mekanisme dan persyaratan beasiswa. Dengan penambahan kuota serta perluasan penerima biaya hidup, Pemkab Jember berharap Beasiswa Cinta Bergema semakin memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meringankan beban ekonomi mahasiswa di Kabupaten Jember.
3: Pendaftaran beasiswa Cinta Bergema tahun 2026 akan segera dibuka lagi. Insya Allah nanti kita buka pendaftaran beasiswa Cinta Bergema mulai tanggal 20 Juli 2026. Kita ada kuota sekitar 4.200.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Dan kita kembali akan menyimak update informasi bersama dengan Sobat Eria Lidavi yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Satreskrim Polres Jember, Satreskrim Polres Gresik menetapkan seorang aparatur sipil negara berinisial AG sebagai tersangka baru dalam kasus penipuan rekrutmen pegawai negeri sipil berkedok SK ASN palsu. AG merupakan pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemkab Gresik. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Gresik, Ibda Komang Haditya Prabu, membenarkan penetapan tersangka terhadap AG tersebut. Penetapan tersangka terhadap AG menyusul tersangka sebelumnya, yakni Antoni, yang disebut sebagai aktor utama dalam kasus ini. Kepada wartawan pada Jumat 10 Juli 2026, Komang mengatakan bahwa AG ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Juli 2026 melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh penyidik. Komang menyampaikan, AG diduga dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, keterangan dan bantuan kepada tersangka Antoni dalam melakukan penipuan berkedok pengurusan P3K. Kasus ini terbongkar setelah seorang perempuan berinisial SE mendatangi kantor Prokopim Setda Gresik dengan mengenakan seragam dan membawa SK tugas sebagai humas. Pada Senin 6 Juni 2026. SE sempat bersalam-salaman dengan pegawai di kantor tersebut sebelum diketahui SK yang dibawanya palsu. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Jember bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan resmi menetapkan Master Plan Integrated Area Development atau IAD Kabupaten Jember. Dokumen tersebut menjadi peta jalan pembangunan kawasan terpadu yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa mengabaikan upaya pelestarian lingkungan. Penandatanganan Master Plan berlangsung di Pendopo Wahya Wibawa Graha dan dihadiri jajaran pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, perguruan tinggi dan kelompok tani pada Kamis malam 9 Juli 2026. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, mengatakan Master Plan IAD disusun sebagai strategi untuk menjawab persoalan kemiskinan yang masih banyak ditemui di kawasan hutan dan perkebunan. Melalui program tersebut, pemerintah akan mengembangkan perhutanan sosial yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Jember akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, termasuk melakukan pendataan masyarakat calon penerima manfaat program perhutanan sosial sebagai dasar pelaksanaan program. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri yang ada di newsroom. Kita akan bergeser ke informasi WhatsApp ya Sobat K. Ini tadi ada informasi dari Sobat Rahma yang masuk di jam 19 lewat 11 menit tadi melaporkan kondisi trafik di perempatan Mangli. Kondisinya ramai lancar. Terima kasih informasinya ya Sobat Rahma. Jadi yang mau OTW ke Mangli malam hari ini tetap hati-hati selalu ya Sobat, walaupun kondisinya nggak padat dan kondisinya juga masih ramai, jadi jangan terlalu ngebut, kurangi kecepatan, yang penting nyantai aja sampai ke tujuan dalam kondisi yang aman. Dan semoga yang lagi siaran tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih banyak ya Sobat Rahmah untuk doa dan semangatnya. Kalau udah didoain sama Sobat C itu rasanya mood booster langsung naik nih. Walaupun udah malam ya, udah agak lemes-lemes dan ngantuk, tapi setelah ditemanin bersama dengan Sobat K rasanya kayak seneng banget Sobat K. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di 102,9. Ada Sobat Rahmat tadi, semoga lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sound of Knowledge.

Satu single dari Alicia Keys, If I Ain't Got You, menjadi lagu terakhir ya sobat di K-Perspektif malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di saluran WhatsApp K-Radio, karena udah hampir jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit, dan sobat Eri yang ada di newsroom juga ikut pamit. Terima kasih banyak ya sobat K, selamat malam, selamat beristirahat. Raisa, terjebak nostalgia.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K Radio。
1: K Religion di 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

0: Mana 2.9K Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Gay History.
1: Tepat di tanggal 11 Juli 2010, dunia sepak bola menyaksikan sejarah baru. Spanyol untuk pertama kalinya berhasil menjuarai Piala Dunia FIFA 2010 setelah mengalahkan Belanda dengan skor 1-0 di final yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Pertandingan berlangsung sengit hingga babak perpanjangan waktu. Kemenangan Spanyol akhirnya dipastikan lewat gol Andres Iniesta pada menit ke-116 setelah menerima umpan dari Cesc Fabregas. Gelar ini menjadi trofi Piala Dunia pertama bagi Spanyol dan melengkapi era keemasan mereka setelah menjuarai Piala Eropa 2008. Lalu kembali menjadi juara Euro pada 2012. Final ini juga dikenang sebagai salah satu laga paling keras dalam sejarah Piala Dunia dengan 14 kartu kuning dan 1 kartu merah. Hingga kini, kemenangan Spanyol pada 11 Juli 2010 tetap dikenang sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam dunia sepak bola.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Oh boy.